advokat ya sejak 15 Januari 2024. Nah, siapa sih pelatihnya mereka ini? Ternyata adalah sosok yang berpengalaman dan sempat menangani timnas Korea Selatan ya di tahun 2006. Terus juga pernah menangani timnas Belanda di tahun 1994 di Piala Dunia. Nah, selanjutnya terdapat setidaknya dua nama pemain dari Curaçao yang wajib dapetin perhatian lebih ya di Piala Dunia 2026, yaitu Tahit Chong dan juga Juninho Bakuna, teman Pro2. Nah, emang siapa dua ini gitu ya? Kok harus dapat perhatian lebih? Jadi kalau misalnya Tahit Chong ini adalah produk akademi Manchester United dan bisa ngasih ancaman gitu ya melalui serangan dari sisi sayap, sedangkan yang satunya nih tadi Juninho Bakuna bisa menghadirkan kreativitas dari lini tengah, teman Pro2. Nggak sabar kan? Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu debutnya si Curaçao di laga Piala Dunia, teman Pro2 nanti bisa nonton di tanggal jadwalnya mereka tuh 15 Juni 2026 ya, jam 00 waktu Indonesia Barat. Jadi ini dini hari banget gitu. Nanti, waduh, agak berat juga ya. Nanti mereka ini bakal ngelawan Jerman, teman Pro2. Kemudian di tanggal 21 Juni jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, Curaçao bakal tanding sama Ekuador. Nah, kemudian di 26 Juni 2026 jam 3 waktu Indonesia Barat ya, jadi jelang subuh, Curaçao bakal tanding versus Pantai Gading gitu. Gimana? Menarik nggak untuk bisa kita lihat Curaçao di panggung dunia? Kalau Via sih kayaknya yang underdog-underdog gini justru menarik loh ya. Karena kan siapa yang ngira

debut. Yang pasti nanti kita juga akan bantu update teman Pro 2 ya di Piala Dunia 2026. Nanti kita ada kayak semacam bincang-bincang gitu ya. Biasanya barengan sama Denny, nanti kita tungguin ya. Jadi tetap di sini teman Pro 2 di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalnya kita buka sosial media ya, dari kemarin apa ya, kalau gak salah siang ya teman Pro 2, banyak banget berita seliweran tentang gempa bumi gitu ya, yang melanda Filipina teman Pro 2. Nah tahu gak, tapi kalau ternyata gempa kemarin ini juga terjadi di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Karena memang lokasinya berdekatan ya. Jadi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sejak jam 10 malam kemarin ya, gempa berkekuatan magnitudo 3,8 sampai 4,9 mengguncang daerah Kecamatan Tahuna kurang lebih sebanyak 15 kali. Nah yang terbaru, gempa magnitudo 4,1 berputar di 5,45 lintang utara dan juga 125,40 bujur timur, dengan kedalamannya adalah 10 km teman Pro 2. Nah informasi yang sama menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami, sedangkan data yang dikeluarkan itu mengutamakan kecepatan ya. Nah jadi hasil pengelolaan data belum stabil dan masih bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk. Nah sebelumnya gempa magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini adalah di Sulawesi Utara sana, di hari Senin sekitar jam 21:53 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian dipastikan tidak berpotensi tsunami. Kemudian BMKG sendiri menyatakan kalau gempa yang mengguncang Kecamatan Tahuna berlokasi di titik koordinat 5,65 lintang utara dan 124,80 bujur timur. Lokasi ini menurut data yang sama yaitu berjarak sekitar 239 km dari Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman yang sama yaitu tadi 10 km. Nah ini jadi sesuatu yang aware ya buat kita teman Pro 2 sebagai warga negara Indonesia, yang di beberapa titik daerah itu masih rawan terjadi gempa bumi ya. Kalau lihat videonya kemarin ada anak sekolah di Filipina terpaksa harus keluar gitu ya. Nah itu mungkin yang juga harus masuk di pendidikannya kita gitu. Jadi apa sih mesti yang dilakukan kalau misalnya daerah kita terkena gempa, kita harus keluarnya mencari daerah yang seperti apa. Kemudian juga harus ada, kalau misalnya kita lagi ada di dalam gedung ya, rute evakuasinya seperti apa. Kalau misalnya kita terjebak gak bisa keluar, kita berlindungnya seperti apa. Nah ini kayaknya juga harus mulai kita tahu ya teman Pro 2. Jangan nunggu terjadi gempa dulu baru kita mulai belajar, jangan. Jadi mulai dari sekarang kita juga harus aware teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on.

Dan pastinya Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin program Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, untuk menemani kamu beraktivitas pagi hari ini sampai nanti sekitar jam 10 siang ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngebahas ya tentang dari dunia hiburan, banyak banget informasi yang mau Via bagi di pagi hari ini ya. Kali ini Via mau ngebahas tentang penggarapan Warkop DKI. Viralin dong, ternyata ini melibatkan penulis asal Thailand loh, teman Pro 2. Jadi ini adalah film produksi dari Falcon Pictures ya, melibatkan 3 penulis asal Thailand ya. Dan Via taunya cuma satu nama yang paling familiar, karena dia sebenarnya adalah seorang aktor ya. Mungkin ada yang tahu Shen Tavit dan Nasevi. Filmnya banyak banget dan lucu-lucu gitu. Mungkin itu yang bikin dia diajak buat nulis Warkop DKI Viralin Dong. Jadi kalau dulu ya di tahun 2010-an ya, kalau gak salah dulu ada filmnya Shen Tavit itu ATM Error. Jadi dia jadi pegawai bank gitu ya, terus ATM-nya error. Tuh lucu banget. Terus selain ada Shen Tavit dan Nasevi ya, 3 penulis asal Thailand lainnya adalah ada Banjong Pisan Tanakun, terus ada atas nama Tam Satit Charon Ritichai gitu. Nah, keterlibatan penulis asal Thailand dalam penggarapan proyek film ini dilakukan buat menghadirkan cerita yang lebih kuat ya, teman Pro 2. Nggak nanggung-nanggung 3 penulis Thailand sekaligus ini ikut nimbrung. Nah, terus 2 tahun lalu sebenarnya awal mulanya ya ketemu sama tim Falcon Pictures si Banjong Pisan Tanakun ya, kemudian berkembang jadi eksplorasi kerjasama kreatif antara pelaku industri film Indonesia dan juga Thailand gitu. Nah, karena Warkop DKI Viralin Dong berlatar budaya Indonesia, penulisan naskah film juga dilakukan sama kolaborator dari Thailand ya, barengan sama para penulis lainnya. Jadi banyak disisipin budaya-budaya Indonesia gitu. Terus makanya yang nulis juga enggak si 3 orang Thailand tadi ya. Ada penulis dari Indonesianya atas nama Theo Dani Darli Herwin juga bantuin nulis, teman Pro 2. Terus Pade Indro katanya juga banyak banget ngasih input gitu buat menyempurnakan ceritanya. Jadi Pade Indro ngebantu tim penulis dengan ngasih gambaran mengenai persahabatan, gaya canda, dan juga cara penyampaian kritik maksudnya dari grup lawak Warkop DKI. Nah, kalau misalnya kolaborasi dalam penulisan naskah film Warkop DKI Viralin Dong ini sebenarnya adalah pengalaman pertamanya Banjong menulis skenario film Indonesia. Jadi kesulitannya pasti banyak ya, karena kan beda negara, beda budaya segala macam. Nah, makanya mereka ini banyak riset, teman Pro 2. Kira-kira siapa yang bakal jadi sutradara Warkop DKI Viralin Dong? Ternyata adalah Herwin Novianto. Katanya film ini dibikin buat menjembatani generasi lama dan juga generasi baru penyuka lawakan khas Warkop DKI kayak gitu. Nah, bintangnya masih akan ada si Desta Mahendra ya, ada Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro yang dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia dari 11 Juni 2026. Nah, Indro bilang kalau film itu seperti menghidupkan kembali semangat grup Warkop ya. Seperti yang kita tahu dulu sebenarnya Warkop DKI itu adalah Dono Kasino Indro. Dan sekarang ini tersisa Pak De Indro aja yang masih eksis di panggung film tanah air ya. Karena seperti yang kita tahu, Dono dan juga Kasino kan sudah berpulang terlebih dahulu, teman Pro 2. Jadi katanya Pak De Indro ini bersyukur banget generasi sekarang mau melanjutkan cerita dari Warkop DKI kayak gitu. Jadi semangat Warkopnya hidup lagi meskipun personalnya sudah ada yang berpulang, teman Pro 2. Gak sabar jadinya ya buat nungguin 11 Juni gitu. Dan kemarin ini sudah ada konferensi pers gitu ya. Jadi ada Shen Tavit dan Nasevinya. Aduh, kenapa jadi meleleh membaca nama Shen Tavit dan Nasevi? Aduh, jadi ingat masa-masa apa ya? Karena dulu Shen Tavit itu waktu eranya via kuliah dia populer banget gitu. Nanti kita tungguin ya seperti apa. Mau nobar gak tanggal 11 Juni 2026?

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Festival Film Internasional Berlinale ya, yang menutup penyelenggaraan edisi ke-19-nya dengan menegaskan komitmennya buat terus mendukung program Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan kearifan lokal melalui perfilman. Nah, ini pendiri sekaligus Direktur Festival Berlinale Deborah Gabinetti ya, menjelaskan setelah berlangsung selama sepekan ya, para juri akhirnya menentukan juara buat 6 kategori dan juga 4 penghargaan khusus di Berlinale yang menerima lebih dari 1.300 film dan dikurasi menjadi 94 film dari 38 negara. Dan dari 94 film tadi ya, sebanyak 26 judul di dalamnya adalah karya sineas Indonesia. Dan beberapa dari mereka dapetin penghargaan khusus karena dinilai sebagai karya terbaik di festival film yang disebut berkualifikasi Oscar nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya festival film ini adalah punya reputasi internasional gitu ya, dan afiliasi global, sehingga yang dilakukan pasti bermanfaat dalam mempromosikan industri perfilman Indonesia. Jadi program pemerintah dalam mempromosikan perfilman bisa lewat jaringannya mereka, teman Pro 2. Nah, di malam penganugerahan Festival Film Berlinale ya, diumumkan kalau film berjudul The Tanners karya Paweł Czorzepa dari Polandia terpilih sebagai pemenang film dokumenter pendek. Terus ada film Ali karya Adnan Rajiv, ini adalah dari Bangladesh, terus juga dari Filipina ya, memenangi kategori narasi pendek. Kemudian ada Lifetime Warranty karya Daniel Lobos dari Chili, berhasil menjadi pemenang untuk kategori animasi pendek. Nah, kemudian film pendek terbaik dimenangkan sama The Tanners, ini adalah oleh Paweł Czorzepa dari Polandia. Terus dokumenter panjang dimenangkan oleh Gonzalo Hargeta dari Spanyol dengan judulnya The Designer is Dead. Kemudian film naratif dimenangkan sama Aisha Can Fly Away dari Mesir ya, atas nama Morat Mostafa, teman Pro 2. Nah, kemudian ada juga penghargaan khusus ya, penghargaan Gary L. Hayes. Kemudian ini dikasih buat Sound of Silence dari Indonesia atas nama Gavrila Angelina, teman Pro 2. Jadi sineas dari Indonesia juga dapetin nomor di sini ya. Nah, terus dengan meningkatkan keterlibatan sineas lokal, bahkan yang meraih penghargaan gitu ya, itu disebut sudah menunjukkan adanya potensi industri perfilman tanah air. Nah, berkaca dari 19 tahun penyelenggaraannya ya, katanya buat selanjutnya para pembuat film biar gak terlalu fokus ke satu tema tertentu, tapi juga bisa terbuka terhadap realitas sekitar nih teman Pro 2. Dunia internasional kan kayak mengagumi gitu ya industri perfilman di Indonesia, karena sering banget mengangkat kearifan lokal diubah jadi sebuah karya film. Nah, itu yang bikin Festival Film Internasional tersebut punya kesamaan visi dengan Kemenbud, yaitu terus menonjolkan kearifan lokal dan juga budaya sekitar. Nah, nantinya di event yang ke-20 mereka ini membuka kerjasama yang lebih erat ya dengan pemerintah Indonesia buat bisa menggairahkan film Indonesia, terutama para pemuda untuk bisa ikut festival. Karena dengan adanya festival ini mereka bisa mengukur kualitas dibanding dari pemain-pemain film.

30 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Kita akan mencari tahu informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati. Dan untuk hari ini 9 Juni 2026 ada Kak Evi Diana yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan Kak Evi.

Ya, nampaknya terputus komunikasi kita, teman Prodo. Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi Kak Evi kembali. Jadi, jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini di 97,5 Prodo, teman terbaik kamu.

0: teman-teman terbaik kamu. Taman Prodo, seperti janji Via barusan ya, kita akan mencoba lagi untuk menghubungi KFI dari BMKG Kertajati untuk menginformasikan perakiraan cuaca hari ini 9 Juni 2026. KFI, silahkan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Cimaja Kuning berlaku Selasa, 9 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30

0: 4 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan yang dapat terjadi dan dampak yang dapat ditimbulkan, seperti potensi angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG dan media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 RRI Cirebon semua. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Evi atas laporannya dari BMKG Kertajati ya, yang sudah melaporkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Maja Kuning hari ini Selasa 9 Juni 2026. Tetap di sini ya teman Pro 2, karena masih panjang perjalanan kita sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetap di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Hard. Tilt!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Prodo Menteri Agama Nasarudin Umar mengajak pesantren buat terus berbenah dalam merespon tantangan zaman ya. Sekaligus juga buat memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan karakter dan tempat lahirnya generasi pemimpin bangsa. Nah, ajakan ini disampaikan Menteri Agama waktu berkunjung ke pesantren Giri Kesumo. Itu adalah di Meranggen ya, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi kedatangannya ini disambut pengasuh pesantren Giri Kesumo, Kyai Haji Munif Muhammad Zuhri. Nah, dalam kunjungannya kemarin ini, Menak bersilaturahmi dan juga berdialog dengan pengasuh pesantren ya, dan juga ada bantuan gitu senilai 100 juta dan sejumlah buku yang diterbitkan sama Direktorat Pesantren Kementerian Agama, teman Pro 2. Dalam kunjungannya kemarin ini, tanggal 5 kemarin ini ya, Menak mengatakan kalau pesantren ini punya kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. Nah, menurut dia nilai-nilai yang ditanamkan di lingkungan pesantren menjadi bekal penting buat santri dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, dia menilai berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan pesantren sekarang ini perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan gitu ya, dan juga peningkatan kualitas lembaga. Meskipun sekarang ini banyak ujian-ujian di kawasan pondok pesantren ya, tapi beliau bilang nih yakin di mana ada ujian di situ ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Dan terus beliau juga menyampaikan kalau pesantren ini gak cuma berfungsi sebagai lembaga pendidikan aja ya, tapi juga bisa menjadi pusat pembentukan akhlak, spiritualitas, dan juga penguatan nilai kebangsaan. Nah, pesantren Giri Kesumo sebagai kawasan yang penuh keberkahan dan mengajak masyarakat gitu ya buat terus menjaga hubungan dengan ulama serta pesantren sebagai bagian dari upaya memperkuat kehidupan beragama yang moderat dan juga harmonis gitu. Nah, sebenarnya kunjungan ke pesantren Giri Kesumo ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Direktorat Pesantren Kementerian Agama ya, dalam memperkuat kemitraan dengan pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Nah, upaya ini sekaligus jadi bagian dari penguatan ekosistem pesantren yang selama ini punya peran ya dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena melalui penguatan pesantren, Kementerian Agama berharap lahir generasi santri yang gak cuma unggul dalam ilmu keagamaan ya, tapi juga punya kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan juga kemampuan

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, gedung pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa Jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam menjaga dan merawat Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Nah, ini Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon bilang kalau Borobudur itu gak cuma tempat suci buat jutaan umat Buddha aja, tapi juga perwujudan fisik ya dari perjalanan batin manusia menuju pencerahan. Jadi merawat Borobudur adalah merawat ingatan peradaban dan juga berkomitmen buat terus melakukannya dengan penuh tanggung jawab buat generasi yang akan datang. Nah, Kementerian Kebudayaan sendiri mendukung penuh penyelenggaraan rangkaian Hari Raya Waisak Nasional kemarin ini ya, sekaligus sebagai pelindung dalam Kepanitiaan Nasional Perayaan Waisak 2026. Nah, kemarin waktu Fadlizon menghadiri kegiatan Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional yang diselenggarakan di Taman Lumbini, Candi Borobudur ya, Fadlizon menyampaikan kalau Waisak merupakan hari yang sangat istimewa buat umat Buddha di seluruh dunia. Nah, dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, terus subtemanya adalah cinta kasih sumber perdamaian dunia, kegiatan Dharma Santi ini jadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat nilai toleransi dan juga meneguhkan semangat perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, teman Pro 2. Nah, Kementerian Kebudayaan sendiri berharap kalau rangkaian perayaan Waisak Nasional tahun ini bisa terus memperkuat nilai toleransi ya, terus juga memperkuat harmoni antarumat beragama, sekaligus memperkuat peran warisan budaya Indonesia sebagai ruang spiritual, kebudayaan dan juga perdamaian dunia. Sementara itu, Ketua Panitia Waisak Nasional tahun ini dalam laporannya menyampaikan kalau Dharma Santi itu bertujuan buat memperkokoh pengamalan Dharma, mempererat persatuan bangsa dan yang pasti membawa kedamaian bagi Indonesia. Terus beliau juga menyampaikan apresiasi ya buat Kementerian Kebudayaan atas dukungan terhadap pelaksanaan rangkaian Waisak Nasional. Karena memang penting banget ya pelestarian kawasan percandian ini sebagai salah satu pusat pembelajaran agama Buddha ya pada masa Kerajaan Sriwijaya. Abad keberapa, hayo? Ini ada dulu waktu kita belajar di SD ya, sejarah di SD. Yaitu di abad ke-7 sampai dengan di 13. Nah, kawasan ini dulunya dikenal sebagai tempat biksu besar asal India, Atisha Dipangkara, mempelajari ajaran Buddha kepada Mahaguru Dharmakirti, teman Pro 2 ya. Tadi kita sudah membahas beberapa informasi moderasi beragama ya. Tadi kita udah ke pesantren di Demak sana, terus barusan kita juga udah jalan-jalan ke Candi Borobudur. Nanti Via masih punya banyak informasi lainnya. Tersisa waktu 40 menit lagi untuk kita bisa barengan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

perbedaan keyakinan, budaya, dan juga pandangan hidup itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi toleransi yang dibangun di tengah keberagaman tersebut dinilai tetap memerlukan batasan yang jelas dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah ini mahasiswa dari Fakultas Hukum, maksudnya Universitas Negeri Semarang, Nicholas Ferenon Ardani Lukmana, menyebut kalau peran Pancasila adalah sebagai nilai yang udah mapan ya. Jadi dia ini memandang Pancasila sebagai arah tujuan masyarakat Indonesia yang terinternalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dihubungkan sama konsep kebebasan beragama yang ada ya, moderasi beragama ini berperan sebagai penghubung terhadap nilai Pancasila. Apalagi konsep moderat yang berada di tengah ini merupakan titik aman sebagai masyarakat dan harusnya jadi pondasi masyarakat ya. Nah kalau misalnya dalam konteks keagamaan, Nicholas memandang ada sesuatu yang bisa ditoleransi ataupun enggak gitu. Jadi dengan adanya moderasi beragama dan Pancasila yang saling terhubung, masyarakat bisa membedakan kemudian menjadikannya sebagai tolak ukur sekaligus batasan terhadap bertoleransi teman pro 2. Nah hal-hal di masyarakat nih, misalnya sekedar berinteraksi dengan teman beda agama, itu bukan hal yang bakal mengganggu iman ya. Nah ketika sesuatu terjadi buat pelanggan masyarakat, jadi rasanya tuh masih bisa dinegosiasikan. Begitu teman pro 2. Ini menginspirasi sekali ya, karena gak banyak anak muda gitu ya yang peduli sama isu-isu yang seperti ini teman pro 2. Semoga kita bisa seperti Nicholas Ferenon juga ya, yang bisa bertoleransi begitu untuk menjadikan Pancasila jadi acuan hidup.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, thank you banget udah tune in barengan sama Via pagi ini di pada soal pagi Teman Produa edisi hari Selasa ya, 9 Juni 2026, kurang lebih selama 4 jam terakhir ini ya. Kita ketemu lagi besok, dan bentar lagi kamu bakal dengerin Produa Hitlist barengan sama Nella Fitriana. Akhirnya dari jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Teman Produa.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Pradua Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman Pradua, senang sekali ya. Kali ini Nayla Fitriana nih akan menemani teman Pradua semua di Pradua Hitlist sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman Pradua nih yang pengen request lagu favorit ya kamu, boleh langsung WhatsApp aja di 08112020937 sampai nanti jam 12 teman Pradua. Yaudah, sekarang kita bakal dengerin dulu deh dari miliknya Samuel Cipta.

meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey-Lille. Prancis dini hari tadi lebih menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Event Grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde.
1: The Green Falcons. Menariknya, Aldausari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichada, Kudita Ambassar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Entusiast menjadi Tuan Rumah bersama Piala Dunia FIFA di Uribe 26, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Liboma Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grup Minden pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lundstedt. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore.

97.5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Udah ada Zulfikri yang udah WhatsApp di 0811 20 20 937. Pro 2 RRI request lagu dong, Astrid aku di sini, katanya gitu. Yang penting Astrid aja. Oke, bakal langsung Naila play nih lagu yang kamu request dari Astrid dengan Aku di Sini.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Rabun Jauh dari Bernadia. Kalau emang kamu suka, besok-besok kamu bisa request di Pradua Hitlist ya. Bacain lagi yang udah WhatsApp di 0811-2020-937 nih teman Pradua. Selamat pagi, Pradua Hitlist pagi. Izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia nih di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia ya dan tetap tersenyum. Oke, kalau gitu ini lagu yang kamu request, remuk Angie Carvalho.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, thank you untuk teman Pride yang udah WhatsApp di 08 11 20 29 37, udah request lagu favorite-nya kamu di Pride Headless. Ntar jam 12 kita bakal ada di Santai Siang. Jadi teman Pride-nya tetap stay tune di sini dong, pastinya di 97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Kesehatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pradu Indonesia punya lebih dari 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ya, yang menyumbang nih sekitar 61,07% produk domestik bruto ya, atau PDB nasional, sekaligus menyerap ya 97% tenaga kerja nih. Dan data resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan juga Menengah, Kemenkop UKM, pada 2023 ini nih nunjukin ya betapa pentingnya nih peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Itu artinya UMKM itu bukan sekadar angka statistik ya, melainkan gambaran nyata kehidupan jutaan keluarga Indonesia nih yang menggantungkan ya penghidupan mereka tuh pada usaha kecil dan juga menengah. Perlu diketahui juga nih teman Pradua, kalau demografi UMKM yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z nih, yang dikenal sama melek teknologi dan inovatif, itu jadi modal sosial terbesar ya bagi percaya.

atau Y dan Gen Z ini ngasih dukungan yang tepat ya, buat jadi langkah strategis nih yang enggak boleh diabaikan ya sama pemerintah maupun sama pelaku usaha. Revolusi industri digital juga bukan hanya soal teknologi ya, tapi tentang bagaimana nih

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: digitalisasi UMKM, teman Pradua. Di tengah revolusi industri udah 5.0 pastinya, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat tuh digitalisasi UMKM tuh jadi sebuah keharusan ya. Perlu kita sadari juga nih, kemajuan ini belum rata ya. Jadi masih banyak UMKM tuh masih menghadapi kendala ya, kayak keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta modal dan infrastruktur yang terbatas. Nah, kondisi ini tuh menuntut banget ya langkah strategis agar digitalisasi itu bisa dinikmati ya seluruh pegiat usaha, mulai dari kota besar nih hingga pelosok desa. Nah, makanya transformasi digital UMKM ini bukan hanya kebutuhan bisnis ya, melainkan kewajiban moral dan juga strategis buat masa depan dan bangsa. Dengan jumlah UMKM yang besar dan potensi SDM melimpah, Indonesia punya banget ya modal sosial dan ekonomi kuat. Kunci keberhasilannya itu ada pada peran aktif dan inovatif anak muda ya, generasi paling melek teknologi dan adaptif nih terhadap perubahan. Milenial dan Gen Z ini adalah motor penggerak utama industri digital Indonesia ya. Mereka tuh cepat memahami teknologi sekaligus mampu nih menciptakan inovasi yang mengubah bisnis tradisional tuh jadi digital. Membuka peluang usaha juga yang baru dan membangun ekosistem digital dinamis ya. Kreativitas dan semangat kewirausahaan mereka tuh jadi modal penting ya, agar UMKM tuh naik kelas dan juga bersaing global. Anak muda juga perlu nih dikasih ruang, akses dan dukungan supaya jadi agen perubahan, memimpin transformasi digital UMKM ya. Pastinya sih dengan semangat inovasi dan kolaborasi kuat, Indonesia siap kayaknya ya buat ngadepin era digital dan berpeluang besar nih jadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Masa depan UMKM dan ekonomi nasional juga akan lebih cerah, terusan juga inklusif dan berkelanjutan ya, berkat peran sentral anak muda sebagai kunci industri digital sejati, teman Pradua.
1: Siapa bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa, tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pradila, penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun ini dilaporkan sedang menjalani negosiasi ya dengan klub Eredivisie Sparta Rotterdam. Wacana Sparta Rotterdam tertarik merekrut Ragnar ini mencuat ya setelah media Belanda nih Sparta News itu melaporkan perkembangan komunikasi kepada pihak via kedua pihak ya via X. Dan Ragnar sendiri ini menjalani musim yang kurang ideal ya bersama FCV Dender. Cedera ini membuatnya kurang maksimal ya dan gagal nih membuat timnya tuh bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia. Winger 28 tahun itu juga tercatat ya hanya tampil dalam 19 laga bersama FCV Dender. Situasi ini juga membuat Ragnar tuh ingin mencari tantangan baru ya di kasta tertinggi. Selain itu Ragnar juga belum mendapat kepastian kontrak nih bersama FCV Dender yang akan berakhir ya pada 30 Juni mendatang. That's why Ragnar tuh saat ini berstatus bebas transfer ya dan bisa nih menjalin komunikasi dengan klub lain.

kemudian juga Go Ahead Eagles, FC Groningen, terusan juga Fortuna Sittard sebelum berkibrah ya ke Liga Belgia, teman Pradua.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

dalam 15 menit pertama akan diuji Mozambik ya, dalam laga uji coba FIFA Match Day Selasa 9 Juni malam ya. Salah satu sisi positif timnas Indonesia ini dalam asuhan John Hartman ini adalah bisa ya membobol gawang lawan dalam 15 menit pertama. Itu tercipta ya dalam 3 laga sebelumnya. Saat melawan Kitts and Nevis, Indonesia sudah membuka keunggulan ya pada menit ke-15. Ketika melawan Bulgaria, dua pemain manis tercipta di 15 menit pertama meski enggak berbuah gol ya. Dan dalam melawan Oman, tim merah putih sudah unggul 1-0 nih pada menit ke-13. Bisakah dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini Indonesia kembali mencetak gol cepat? Faktanya dalam 7 pertandingan terakhirnya Mozambik tidak pernah kebobolan ya dalam 15 menit pertama pertandingan. Gawang Mozak paling cepat terbobol setelah 20 menit berjalan ya. Tim asal Afrika Timur juga punya kecenderungan panas ya setelah 20 menit. Saat kalah 0-1 dari Bulgaria, gawang Indonesia juga kebobolan ya pada menit ke-38. Ini isyarat nih bagi Indonesia untuk waspada ya dengan kejutan yang bakal dihadirkan Mozambik. Walau tidak diunggulkan, Mozambik bisa saja ya merepotkan pertahanan Indonesia. Dua wakil Afrika di Piala Dunia 2026, Nigeria dan Maroko aja tuh sempat dibuat kewalahan ya. Sebagai tim berperingkat ke-102, lebih dari Indonesia, Mozambik punya motivasi tinggi. Yang pasti John Hartman percaya diri ya, timnas Indonesia bisa nih menaklukkan Mozambik. Pelatih asal Inggris ini bahkan ingin Rizky Ridho dan kawan-kawan itu mencipta clean sheet ya. Dan gak ada kebobolan pastinya. Kita tunggu aja nanti malam ya teman Pro 2. Mudah-mudahan Garuda berbahaya di 15 menit pertama ini bisa ya dijaga benar-benar sama Indonesia supaya gak kebobolan sama Mozambik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia Omar Abdul Qadir Artan ini ternyata ditolak masuk wilayah Amerika Serikat nih meski dokumennya lengkap teman Pradua. Artan tidak diperkenankan masuk Amerika Serikat pada Sabtu 6 Juni ya. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS CBP ini membenarkan ya bahwa pihaknya itu telah menolak ya masuk orang warga Somalia. Tanpa menyebutkan nama, CBP ini membenarkan ya ada satu warga Somalia yang akan menjadi wasit Piala Dunia 2026 ditolak masuk Amerika Serikat ya saat berada di Bandara Internasional Miami. CBP juga menegaskan nih semua pihak yang akan memasuki wilayah Amerika Serikat tidak terkecuali atlet, pelatih, staf dan wasit harus tunduk ya pada pemeriksaan dan juga verifikasi CBP. Somalia merupakan salah satu negara yang diboikot nih sama Amerika Serikat. Dan mengenai tindakan Amerika Serikat atas salah satu wasit Piala Dunia 2026, FIFA tidak bisa berbuat banyak teman Fredua. FIFA tuh mengaku tidak berurusan ya dengan imigrasi Amerika Serikat. Sayang sekali ya, wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia ditolak nih masuk Amerika Serikat teman Fredua.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

This is amazing sih teman-teman Pre2, 1 jam pre-sale. Semua tiket konser BTS Jakarta ludes di pesan teman-teman Pre2. Iya, semua kategori tiket 2 hari konser BTS di GBK Jakarta pada 26 dan 27 Desember 2026 terpantau fully book atau ludes di pesan ya. Pengumuman fully book ini udah terlihat ya pada pukul 12.50an atau sekitar lebih dari 100.000 antrean. Sekitar 111.060 orang masih mengantri hari pertama konser per pukul 12.53 ya. Sementara antrean ini di hari kedua masih ya dipenuhi 159.522 orang. Meski seluruh kategori tiket tuh sudah penuh di pesan teman Pre2. Iya, saat presale dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, lebih dari setengah jam dan setengah juta ARMY itu ikut nge-war konser BTS Jakarta hari pertama dengan antrian menyentuh 540.570 orang teman Pre2. Sementara itu nih untuk konser hari kedua pada 27 Desember 2026 sebanyak 463.248 orang itu mengantri ya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. ARMY membership presale itu dibuka ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengikuti presale, fans tuh sebelumnya harus mendaftar Weverse ARMY membership presale yang udah dimulai 22 Mei pukul 12 sampai Rabu 27 Mei pukul 10. Sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale itu akan dibuka ya pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Pre2. Wow, ini keren banget sih ya. Dan konser BTS di Jakarta ini akan menjadi yang terbaru ya setelah mereka tuh tampil sebagai grup dalam 9 tahun lalu. Namun beberapa member sudah kembali ke Indonesia ya dalam beberapa tahun ini untuk tampil sebagai solois dengan proyek solo mereka seperti J-Hope dan juga Suga.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

But I love to dress up.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jana minta nih ke penggemarnya buat lebih banyak terhubung ya dengan karya-karyanya nih, alih-alih sekedar sibuk dengan gawai ya, untuk mendokumentasikan momen konsernya atau penampilan alias membuat fancam. Hal itu diungkap sang Queen of Pop saat sesi tanya jawab ya penayangan perdana Confession to the Film di New York City pada Jumat malam waktu setempat nih teman berdua. Iya, jadi sesi tanya jawab ini dimoderatori ya sama Anderson Cooper dan juga membahas berbagai hal nih, mulai dari film itu sendiri sampai proses kreatif ya di lokasi syuting hingga ketenaran dan juga perkembangan pribadi Madonna. Cooper juga menyinggung ya soal evolusi penonton yang menyebut bahwa setiap ponsel penonton tuh telah dikunci nih dalam kantong penyimpanan khusus Yander dan enggak bisa diakses ya sampai setelah acara berakhir. Madonna tuh ngejelasin ya kalau setiap orang tuh punya kebutuhan baru nih dan terus menerus ya untuk mendokumentasikan segala sesuatu ya. Dan hal itu udah mengubah cara orang hidup, tapi ya konsisten ya pada satu hal. Dalam sesi itu juga Madonna tuh bilang kalau dirinya tuh menikmati ya pengalaman berduet dengan Sabrina Carpenter di Coachella beberapa waktu lalu. Sekaligus ngungkapin nih keterkejutannya ya melihat lautan ponsel yang merekam alih-alih wajah penonton. Jadi ia tuh mengatakan menari dalam bentuk apapun dan di antara kelompok orang manapun adalah pengalaman tribal yang mendalam ya, yang ngehubungin kita sama alam semesta dan orang lain. Dan menurut Madonna, ekspresi ini nih ternoda ya sama ketidakmampuan semua orang untuk nikmatin momen nih saat mereka tuh berada di dalamnya. Ya, jadi Madonna tuh pengen ya minta fansnya tuh jangan sibuk sama handphone nih saat konser teman-teman.

Udah mau jam 3 berarti udah mesti pamit dong Nailanya dari Santai Siang untuk hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Nanti di Sore Ceria bakal ada Uca yang nemenin teman Pro2 semuanya ya. Thank you buat yang udah stay tune dari jam 10 pagi tadi. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yes.

0: ceria.
1: Ceria. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria edisi Selasa 9 Juni 2026, barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastinya Uca di sini bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya di sore ceria. Tetap bersama kami di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Nomor 2, dalam waktu dekat tuh Kabupaten Cirebon bakal dapat mendapatkan tambahan sekitar 41.000 sambungan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau yang biasa disebut jargas. Jumlahnya tuh gak main-main ya, bahkan tuh sampai hampir 3 kali lebih banyak dibanding total sambungan yang udah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Nah, program dari Kementerian ESDM ini tuh menyasarnya ke 4 kecamatan ya, ada Palimanan, Gempol, Depok, dan Duku Puntang. Bupati Cirebon Imron Rosyadi ini menyambut positif ya program ini karena emang dinilai bisa ngebantu masyarakat untuk dapetin akses energi yang lebih praktis dan efisien ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau target ini berhasil terrealisasi, total pelanggan jargas di Kabupaten Cirebon sendiri itu nantinya bisa mencapai lebih dari 55.000 sambungan rumah. Wow, ini artinya makin banyak ya warga yang bisa nikmatin layanan gas bumi langsung ke rumah tanpa harus repot beli tabung gas. Nah, pihak Kementerian ESDM ini juga negasin kalau proyek ini tuh membutuhkan kerjasama banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat agar proses pembangunannya tuh berjalan lancar ya teman-teman berdua. Nah, jadi buat yang tinggal di wilayah sasaran tadi, siap-siap ya, karena emang kedepannya nanti kan akses energi yang lebih nanti akan ada akses energi yang lebih mudah dan efisien, dan ini bisa makin dekat dengan rumah kalian ya teman-teman berdua. So, ucanya masih di sore ceria barengan sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang lagi kepikiran kerja di luar negeri nih, ternyata kamu gak sendirian ya. Karena di kota Cirebon itu jumlah warga yang memilih jadi pekerja migran Indonesia atau PMI itu terus nambah katanya. Dan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon itu nunjukin dalam waktu cuma seminggu jumlah PMI itu naik dari 132 orang jadinya 138 orang. Dan itu lumayan ya, nambah 6 orang. Nah, menurut Kepala Disnaker Kota Cirebon, Ma'ruf Nur Yasa, itu salah satu penyebabnya diduga karena kurs dolar yang lagi tinggi. Jadi buat sebagian orang tuh ingin gitu ya, pengen pastinya ya kerja di luar negeri karena ini makin menarik ya. Pastinya karena penghasilannya juga yang bisa kita dapat gitu rasanya lebih besar deh kalau dikonversiin ke rupiah ya. Jadi buat kamu nih, tapi jangan tergiur gitu aja ya teman Pro 2, karena di Snaker juga ngingetin kalau mau kerja ke luar negeri harus lewat jalur yang resmi dan legal. Makanya tuh sekarang tuh mereka lagi gencar ngadain sosialisasi ke berbagai kelurahan di kota Cirebon, mulai dari kelurahan Raja. Dan tujuannya jelas ya, supaya calon pekerja migran ini tahu prosedur yang benar biar nggak kejebak masalah hukum atau administrasi di kemudian harinya ya teman Pro 2. Karena ingat, saat kerja ke luar negeri kan kita bukan cuman bawa diri sendiri aja ya, tapi kita tuh membawa nama Indonesia ya. So itu dia informasi yang bisa Uca sampein. Masih banyak yang mau Uca sampein nanti, makanya ya tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di sore ceria, temen Pro 2 barengan sama Uca ya. Nah, temen Pro 2 pernah gak sih kamu ketemu banyak orang dengan nama yang sama gitu ya? Ternyata di kota Cirebon juga ada dua nama yang jadi juaranya. Apakah nama kamu termasuk ya, temen Pro 2? Jadi berdasarkan data terbaru dari Disdukcapil Kota Cirebon, nama Agus itu menjadi nama laki-laki yang paling banyak digunakan. Jumlahnya itu mencapai 2067 orang, jauh di atas nama Asep ya yang berada di posisi kedua dengan sekitar seribuan warga. Ayo, siapa di sini yang namanya Agus dan Asep? Ngaku, ayo, ayo, ayo. Nah, kalau untuk perempuannya sendiri, nama Siti itu masih belum tergeser dari tahta. Bahkan jumlahnya itu tembus lebih dari 6000 orang. Waduh, banyak banget ya nih. Kalau Uca manggil Mbak Siti gitu di Cirebon, bisa jadi ini banyak yang nengok gitu ya. Nah, selain itu juga data kependudukan semester pertama tahun 2025 juga nyatet nih, jumlah penduduk kota Cirebon saat ini mencapai 358.000 jiwa. Untuk wilayah dengan penduduk terbanyak masih dipegang Kecamatan Harjamukti, sementara Kecamatan Pekalipan itu jadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Menariknya lagi, di Disdukcapil juga mencatat ada sekitar 22.000 lebih janda dan hampir 10.000 duda yang tersebar di kota Cirebon. Nah, data-data ini juga diperbarui ya secara rutin setiap 6 bulan sekali sebagai bagian dari pemutakhiran administrasi kependudukannya. Nah, teman Pro 2, kalau nama kamu termasuk Agus, Siti atau mungkin Asep tadi ya, berarti kamu itu punya banyak saudara nama gitu di kota Cirebon ya, teman Pro 2. Dan Ucanya masih terus sama kamu di sore ceria, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

coba bayangin ya, kalau diajak pindah ke pedesaan Jepang terus dibayar sampai sekitar 340 juta. Itu kira-kira mau enggak? Nah ini tuh bukan mimpi ya, jadi pemerintah Jepang tuh emang lagi ngejalanin program khusus untuk mengajak warganya, warga Jepang ya pastinya, bahkan warga asing katanya loh, yang menuhin syarat. Nah pindah ke dari kota besar ke pedesaan, daerah pedesaan yang kurang kekurangan penduduk gitu. Nah saat ini juga sebagian besar penduduk Jepang tuh menumpuk ya di kota-kota besar kayak di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Akibatnya juga banyak warga atau wilayah, maksudnya wilayah pedesaan tuh yang makin sepi. Nah untuk menarik minat pendatang maksudnya, pemerintah tuh nawarin bantuan dana relokasi hingga sekitar 3 juta yen atau setara dengan 340 juta rupiah untuk keluarga. Bahkan tuh ada tambahan insentifnya ya untuk setiap anak yang ikut pindah. Gak cuman itu juga, katanya ada program rumah kosong atau akia yang bisa didapat dengan harga yang murah banget. Bahkan ini juga ada yang gratis. Tapi tentunya ada tantangannya juga ya. Ini seperti perlu kemampuan bahasa Jepang tuh harus bisa, dan kesiapan beradaptasi dengan kehidupan pedesaan di Jepang ya. Walaupun kayak gitu juga program ini nunjukin bagaimana sebuah negara itu berusaha kreatif ya hadapin masalah kependudukannya dan pemerataan pembangunannya sendiri. Nah teman Pro 2, kalau dikasih kesempatan pindah ke pedesaan Jepang dengan bonus ratusan juta, bakal langsung berangkat gak sih? Atau masih mikir-mikir dulu gitu ya? Ya harus bisa bahasa Jepang lah ya pokoknya ya, dan harus siap beradaptasi. Desa di Jepang sama di Indo kayaknya beda ya, gak ada abang-abang jualan lewat gak sih teman Pro 2? Kayaknya kamu gak bisa jauh-jauh nih dari abang-abang lewat ya gak sih? Ya tetap di 97.5 Pro 2 FM teman-teman kamu.

0: Mbappe. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang hobi main game nih, teman berdua? Ternyata tuh sekarang game dan e-sport itu enggak cuma soal hiburan atau mabar bareng teman aja ya. Jadi pemerintah lewat Kementerian Ekonomi Kreatif menilai industri game dan e-sport itu punya potensi yang besar ya untuk jadi salah satu penggerak ekonomi kreatif di Indonesia. Menteri ada juga nih ya, kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya itu bilang kalau ekosistem e-sport ini udah sangat luas, gak cuma atlet atau pro player, tapi juga caster, content creator, event organizer, media, sampai berbagai profesi digital itu, kenapa sih? Maaf teman Pradua. Jadi berbagai profesi digital baru yang bisa ngebuka lapangan kerja bagi anak muda ya teman Pradua. Menariknya lagi nih, sekitar 60% generasi Z, Gen Z dan milenial saat ini tuh lebih tertarik bekerja sesuai minat dan passion mereka ya. Nah, kondisi ini tuh bisa dibilang ini tuh jadi peluang besar ya bagi industri game dan e-sport untuk berkembang makin cepat pastinya. Pemerintah juga pastinya di sini tuh terus memperkuat kolaborasi dengan Indonesia E-sport Association untuk ngembangin talenta digital dan memperluas peluang usaha di sektor ini. Jadi ya teman Pradua, kalau dulu main game itu kan sering dianggap cuman buang-buang waktu gitu ya. Kamu bisa nih alasan ke orang tua kamu gitu ya. Enggak Bu, ini tuh sekarang bukan cuman mabar atau hiburan aja ya Mam gitu. Ini tuh bisa jadi, ini tuh jadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Indonesia loh Mah. Kamu bisa bilang itu ke mamah kamu, ke orang tua kamu ya. Dan pokoknya nih, dengan skill, kreativitas dan konsistensi, pastinya dunia game dan e-sport ini bisa jadi peluang karir ya. Peluang karir yang bisa dibilang menjanjikan lah ya di masa depan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria. Sore.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

di sore ceria teman pro 2 ya, barengan sama Uca nih di sini. Dan teman pro 2 nih, pernah enggak sih kamu tuh sadar gitu enggak sih sekarang tuh di kampus, sekolah atau tempat nongkrong dimanapun itu, sekarang tuh banyak anak muda yang bawa tumbler sendiri gitu ya. Apalagi juga tumbler-tumbler tuh sekarang banyak yang collab sama animasi-animasi yang kita suka gitu ya. Itu kan lebih menarik lagi gitu ya. Jadi mungkin makin banyak lagi anak muda yang makin tertarik lagi. Dan ternyata kebiasaan ini tuh juga bukan soal gaya hidup ya, biar kelihatan keren, tapi ini juga bagian dari tren ramah lingkungan yang lagi emang berkembang pesat banget sekarang. Nah, menurut pengamat ekonomi itu makin banyak anak muda yang mulai milih produk reusable atau produk yang bisa dipakai berulang-ulang kali gitu. Mulai dari tumbler, kotak makan, sedotan, sampai alat makan pribadi. Nah, kesadaran soal isu lingkungan ini tuh juga pengurangan sampah plastik kayak gini tuh ternyata makin tinggi ya di kalangan generasi muda. Dan kabar baiknya selagi ya teman pro 2, tren ini juga bisa jadi peluang besar buat para pelaku UMKM loh. Jadi ini tuh meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan pastinya ya, UMKM lokal juga pastinya ini punya kesempatan untuk menciptakan berbagai produk kreatif dari bahan yang lebih berkelanjutan kayak bambu, kayu, atau material ramah lingkungan lainnya. Artinya emang gaya hidup yang lebih peduli lingkungan ini gak cuma berdampak baik buat bumi, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja baru gak sih? Ya gak sih? Iyalah. Dan hal sederhana kayak gini juga membawa tumbler atau tempat makan sendiri itu tuh punya dampak yang lebih besar dari yang kita kira ya. Jadi selain ngurangin sampah, kita juga ikut mendukung produk lokal yang lebih ramah lingkungan. Karena sekarang emang tren itu, keren itu bukan cuma soal penampilan, tapi ini tuh soal kepedulian terhadap lingkungan. Apakah kamu udah peduli gitu terhadap lingkungan kita ya? Harus kita mulai ubah dari sekarang ya, kalau buat kamu yang belum peduli teman-teman.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: again. Never love again.
1: Lawan berdua, kamu kalau lagi makan kayak makan seafood atau ayam geprek atau makanan yang banyak bumbunya gitu ya, kamu tuh tim yang pakai sarung tangan plastik atau yang pakai tangan langsung gitu. Nah, jadi tuh banyak orang yang nganggep makan pakai sarung tangan plastik itu kan lebih higienis gitu ya. Tapi tuh ternyata faktanya nggak selalu begitu ya. Jadi menurut para ahli kesehatan, sarung tangan plastik itu bukan kebiasaan pengganti, bukan pengganti kebiasaan mencuci tangan ya. Jadi kalau pakai terlalu lama, ini tuh penggunaannya juga kalau kamu makainya tuh nggak bener, sarung tangan itu justru bisa jadi tempat berpindahnya kuman. Nah, selain itu juga nggak semua sarung tangan plastik itu aman ya untuk kontak langsung sama makanan. Ada yang emang tuh buat makanan khusus ya, tapi juga ada yang sebenarnya itu untuk kebutuhan lain, kayak untuk kebersihan rumah tangga atau keperluan medis. Jadi asal pakai sarung, jangan pakai asal sarung tangan plastik. Jangan asal pakai sarung tangan plastik ya, karena ini tuh belum tentu otomatis lebih sehat ya teman berdua. Dan yang paling penting ini juga justru kamu harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan atau mengolah makanan, karena kebiasaan ini tuh masih jadi cara yang paling efektif gitu untuk jaga kebersihan. Apalagi nih buat makanan mateng yang biasanya tuh kita konsumsi sehari-hari, tangan udah dicuci bersih, umumnya itu tuh udah cukup aman digunakan. Jadi teman berdua jangan sampai ngerasa lebih higienis hanya karena kamu tuh udah pakai sarung tangan ya. Pokoknya kuncinya tuh tetap ada di kebersihan tangan dan penggunaan alat yang emang sesuai fungsinya, teman berdua. So itu dia ya. Nanti ini juga Uca mau ngingetin kalau azan maghrib hari ini tuh ada di pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. So Ucanya tetap sama kamu di sore ceria, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curaçao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curaçao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curaçao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curaçao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curaçao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat fardu di masjidnya, maka sisakanlah sebagian sholat yang lain atau sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholat yang ditunaikan di rumahnya sebagai suatu kebaikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria ya, teman Pro 2 masih barengan sama Uca di sini. Dan juga nih teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan ya, teman Pro 2 juga. Semoga nih masih pada semangat di sore-sore hari. Sore hari udah sore menjelang malam ini ya, karena ini Uca bakal masih nemenin kamu di sini ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu ya, teman Pro 2. Ini juga ada info menarik satunya nih. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh kepikiran kalau makanan dan minuman favorit yang kita nikmati sekarang itu ternyata ada yang lahir karena ketidaksengajaan. Nah, beberapa makanan terkenal di dunia justru itu ditemuin tanpa sengaja ya. Contohnya tuh ada tahu. Nah, konon itu makanannya yang sering jadi lauk andalan ini tuh tercipta ketika susu kedelai tanpa sengaja menggumpal saat bercampur dengan mineral tertentu. Ternyata ini tuh hasilnya enak dan bertahan sampai ribuan tahun kemudian ya, sampai hari ini gitu ya, detik ini. Lalu juga ada kopi. Menurut cerita populernya, kopi pertama kali ditemukan setelah seorang pengembala melihat kambingnya itu jadi lebih aktif usai memakan buah dari tanaman kopi. Dan dari situ ya, kopi itu mulai dikenal dan akhirnya mendunia deh. Nah, jadi juga ada lagi nih yang gak kalah menarik juga ya. Teh itu juga punya kisah serupa, di mana legenda itu bilang kalau daun teh jatuh ke dalam air mendidih dan sedang direbus seorang kaisar di Tiongkok. Ini tuh airnya lagi direbus gitu ya, dan setelah dicicipin ternyata rasanya tuh menyegarkan, dan lahirlah minuman yang sekarang itu jadi favorit banyak orang. Dan juga ada juga nih namanya sandwich ya, yang tercipta karena seorang bangsawan Inggris itu ingin makan tanpa meninggalkan permainan kartunya. Solusinya yaitu daging dijepit di antara dua lembar roti, dikasih sayur gitu-gitulah. Pokoknya jadinya tuh yang praktis gitu ya, kalau bisa dimainin sama, kalau bisa. Pokoknya ini tuh yang praktis kalau kita lagi main game gitu. Aduh, jadi belibet-belibet gini. Maaf ya. Dan kadang ya teman Pro 2, emang penemuan besar tuh gak selalu lahir dari rencana yang mateng ya. Justru ini tuh dari kejadian yang gak sengaja bisa muncul sesuatu yang luar biasa gitu, dan dinikmati jutaan orang di seluruh dunia. Siapa tahu nih ide iseng kamu teman Pro 2 hari ini tuh ya juga bisa gitu ya jadi sesuatu yang besar di masa depan. Tetap bersama Uca ya di Sore Ceria.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sore Ceria. Ceria.

Teman produser siapa sih yang gak gemes ngelihat panda gitu ya? Nah, ada kabar menarik nih dari dunia konservasi di Indonesia. Jadi itu pemerintah Cina menyampaikan rasa bangganya karena Indonesia dinilai berhasil menjaga panda raksasa yang disebut sebagai harta nasional sekaligus simbol persahabatan antar negara. Nah, panda ini tuh ada di Taman Safari Indonesia Bogor ya, dan bahkan ini berhasil melahirkan bayi panda bernama Rio Satrio Wiratama. Lucunya nih ya, teman Pro 2, waktu lahir beratnya tuh sekitar 170 gram, tapi sekarang tuh udah tumbuh sehat sampai lebih dari 13 kg. Rio juga lahir dari pasangan panda Huchun dan Chai Tao. Dan saat ini juga perkembangannya terus dipantau pastinya ya secara intensif oleh tim dokter hewan dan konservasi. Nah, mulai dari bisa berjalan, memanjat sampai aktif berinteraksi dengan lingkungan. Kehadiran Rio juga gak cuma jadi daya tarik wisatawan, tapi ini tuh jadi simbol penting kerjasama Indonesia-Cina dalam menjaga satwa langka dunia. Nah, nama Satrio Wiratama sendiri itu tuh punya makna ya. Maknanya yaitu pejuang, pemberani, dan mulia yang diberikan sebagai bentuk harapan nih agar konservasi alam tuh terus jadi perhatian bareng-bareng ya. Dan dari cerita Rio ini kita jadi ingat ya kalau emang menjaga alam itu kan bukan cuma tugas satu negara ya, tapi emang ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab bareng-bareng. Siapa tahu emang lewat hal kecil kayak gini tuh kita juga bisa ikut berkontribusi ya, Tuan Pro 2, untuk menjaga bumi.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 sore cerianya sampai di sini dulu ya. Nanti ini di pukul 19 atau di pukul 7 akan ada music live chat dengan bintang tamu Cindy Bernadette dan Agatha Baby bersama juga hostnya yaitu Ellen dari Pro 2 Jakarta. Nantikan ya teman Pro 2. Juga nanti akan ada jaga malam nih barengan sama Angga Prasetya yang bakal nemenin kamu. So, ucanya pamit undur diri dulu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandek Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi, yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi
0: gitu. Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh iya.
1: Lama-lama sih aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya kayak gitu, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget nggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Healthy. Benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang nggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, yaudah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining ya buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya.
1: Iya.
0: Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak
0: Okay.
1: aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Okay.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Okay.
1: Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu.
0: Aku
1: juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, teman perdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu, teman perdua, untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. Mm-hmm. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl, Agatha. Terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kan, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya, cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: Thank
0: sih.
1: Thank you, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesai atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, dibalik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: please. Cabut aja ya, mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh, tolong di klip nanti ya.
1: Klip dah.
0: Di klip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku itu aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song in kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja sih.
0: Tapi selama lagu ini Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak, oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wah. Wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman, yeah, produa kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu. Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, gitu. Berarti kayak yaudah nothing tulus aja
1: nothing
0: lah ya.
1: Tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu.
0: Oh, itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya.
1: Tapi nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman produa, kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day, here we go.
1: Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, yes. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Swiss.
2: Iya, di Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
3: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay, okay.
1: Dan juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
3: Iya benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari sini dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance. Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
3: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemasnya nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Oke oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
3: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini? Cool Day Shoulder?
1: Jadi
0: Shoulder Cool Day.
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Jadi itu kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kasih Indi dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu kan, ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
2: Iya, jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy. Yep. It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
3: April.
0: Oke.
3: Okay. End of April, yeah. Ya benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
3: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA
3: call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut kasih ini banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya
3: Want You Back.
0: Want You Back.
1: Want You Back. Want You Back.

0: kata Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang, dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang, and then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Okay. Jadi itu pertama kali.
1: Siapa sih Sumantri ya, kalau nggak salah ya?
2: Kak Adis
1: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
1: Iya, dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak? Karena aku gak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan? Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
1: So please, do not watch TikTok, papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok, nice. Kan?
0: Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten-konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
1: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
1: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
1: Kita cuma saling say thank you and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it, sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it, apa sih, I have to do better.
0: Competitive.
1: Okay. Gak ada gitu maksudnya, lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu, let's just make it together gitu.
0: Okay.
1: Gitu loh maksudnya.
0: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali, dua hari.
0: Abis itu kesini. Abis itu kesini kembali lagi.
1: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
1: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD menghasilkan korban tuh banyak banget, enggak sih?
2: Banyak banget.
1: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi.

0: kasusnya
1: sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
1: Nah, ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
1: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
1: Oke.
2: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpulin aja.
1: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
1: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
1: Oke. Kalau Agatha, tell me.
0: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
1: Tuh, dia ya, kasih dia, bukan aku ya.
0: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak
0: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak private.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
1: Jangan sampai ya.
0: Belum pernah,
1: amit-amit. Jangan sampai, amit-amit.
0: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
1: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah enggak, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
1: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
1: Nah.
0: Oh my god.
1: Ini kayak agak berbahaya ya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
1: Dia skaters ya.
0: Skateboard
1: juga.
0: Yeah.
1: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
0: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
1: Oke.
0: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
1: Nah.
0: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
1: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
0: Iya.
1: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
1: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
1: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
1: Oke. Okay.
2: Mulai voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udahlah, percayain Sumantri. I work with him gila berapa tahun namanya.
1: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
1: Oke. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
1: Auf. Itu deep banget.
2: Secara umur.
1: Memang pengalaman berbicara di sini ya. Anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
0: Yes, happy.
1: Semoga juga. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July,
1: oke. Okay. Ditunggu July. Ya. Ditunggu ya. Oke, okay, kalau gitu teman-teman nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak, belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Oke.
1: Okay. Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Oke, okay. Soon ya?
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Oke, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay! Yay.
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Oh,
1: oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi, jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, okay. Boleh, amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby, bye-bye. Okay, guys.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

Agatha Baby, teman perlu dua.

Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2 Angga Ampuh hadir hari ini, malam ini, untuk bersiap untuk menjaga malam kamu di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Untuk edisi hari ini, hari apa sih ini? Hari Selasa, 9 Juni 2026. Sampai dengan jam 12 udah Angga siapin beberapa informasi, teman Pro 2. Ya, honestly Angga percaya kamu yang saat ini sedang dengerin, mungkin juga lagi bersiap untuk cepat-cepat pulang ya, supaya bisa nonton timnas kita yang melawan Mozambik, teman Pro 2. Tapi apapun itu, sampai dengan jam 12 teman Pro 2, Angga nggak akan kemana-mana, Angga akan tetap di sini di Jaga Malam.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: It's checking time!
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Babak pertama untuk Indonesia dan juga Mozambik, teman Pro 2, skornya masih berpihak kepada timnas ya. 1-0 oleh Rumeni, lagi-lagi menunjukkan ketajamannya, kelayakannya sebagai pemain dengan nomor punggung 10 ya. Mencetak 1 gol teman Pro 2, mudah-mudahan nanti di babak 2 masih juga menampilkan permainan yang mempesona kita semua tentunya ya. Dan teman Pro 2, ngomongin soal bola, Angga punya beberapa rekomendasi tanaman hias yang bisa nyerap solusi si nyambung ya. Yang pertama dan yang paling umum kayaknya adalah lidah mertua. Jadi tanaman penyerap polusi ini emang paling populer teman Pro 2. Jadi tanaman ini mampu membantu menyaring udara, memfilter udara, dan tetap bertahan meskipun minim perawatan. Jadi nggak perlu perawatan yang repot gitu. Dan lidah mertua juga cocok ditempatin di dalam ruangan karena memang nggak butuh banyak sinar matahari. Terus ada juga sirih gading. Ini tampilannya tuh daunnya pretty cute ya teman Pro 2, cukup cantik dan gampang tumbuh di berbagai kondisi. Tanaman ini juga sering digunain sebagai dekorasi indoor sekaligus membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Terus juga ada palem areca. Ini bisa mempercantik interior rumah karena memang tampilannya yang tropis banget dan seger banget. Tanaman ini juga bisa ngebantu menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. Terus ada dua tanaman lagi yang akan Angga rekomendasiin untuk bisa kamu taruh di kosan ataupun di rumah kamu untuk bisa menjadi filter atau penyaring polusi udara teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di sini di Jaga Malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Iya, selanjutnya teman Pro 2 ada Peace Lily. Ini emang bunga putih yang elegan dan sudah dikenal membantu menyaring polutan udara, dan tanaman ini cocok digunakan untuk interior rumah yang minimalis modern ya teman Pro 2. Tapi Peace Lily sebaiknya diletakkan di area teduh supaya pertumbuhannya tetap optimal. Jadi jangan langsung kena sinar matahari ya. Dan yang terakhir ada spider plant. Ini pilihan yang tepat buat yang bener-beneran gak pernah main tanaman ya teman Pro 2, karena gampang banget dirawat dan juga cepat tumbuh. Tanaman ini dikenal mampu membantu menyerap zat polutan di udara, khususnya di dalam ruangan. Karena bentuknya juga yang estetik, ini cocok untuk dijadikan dekorasi, ditaruh ataupun digantung teman Pro 2. Nah, meskipun kamu udah punya nih tanaman-tanaman yang bisa nyerap atau membantu memfilter udara di sekitar rumah kamu, kamu tetap bisa memperhatikan sirkulasi udara. Membuka jendela secara rutin bisa membantu udara segar masuk ke dalam rumah teman Pro 2. Informasinya Angga kutip dari medcom.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya mungkin kamu pernah ngerasain ya, ketika otak kamu tuh udah tahu mau ngomong apa, tapi tiba-tiba malah mulut kamu belibet. Nah, fenomena ini sebenarnya wajar banget teman Pro 2, dan ada penjelasan ilmiahnya. Yang menarik tentang gimana sistem kendali bahasa di kepala bekerja saat sedang memproses kata-kata. Jadi proses manusia menghasilkan pembicaraan ternyata nggak terjadi dalam satu langkah instan. Ketika lagi ngobrol, seseorang akan terus memantau apa yang akan diucapkan sekaligus apa yang baru aja diomongin. Mekanisme ini bekerja kayak editorial internal, jadi yang bertugas menyaring dan menangkap kesalahan nggak terhitung jumlahnya sebelum suara akhirnya benar-benar terdengar oleh orang lain. Dan pada kenyataannya, mayoritas kekeliruan ini berhasil dibendung oleh sistem pemantauan. Tapi kadang ada satu kata atau dua kesalahan kata yang tetap lolos atau tetap salah ngomong gitu teman Pro 2. Nah, kalau hal ini terjadi, biasanya akan mengambil jeda sejenak ya diri kita nih, terus mengulang lagi kembali ke awal kalimat atau langsung membetulkannya di tengah-tengah percakapan teman Pro 2. Jadi ada hasil penelitian Stolzenow di tahun 2026 yang justru membuktikan bahwa jeda bisa memegang fungsi komunikasi.

ngobrol itu gimana caranya lawan bicara kita itu ngerti dan bisa memberikan respon yang akhirnya menghidupkan percakapan itu sendiri, teman Pro 2. Iya gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 Angga Ampunya harus pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih sudah mendengarkan dan Angga Ampu pamit. Dadah, bye-bye.

0: nobody gives a fuck.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan.
1: May yahdihillahu fala mudhillalah
0: dengan
1: wa may yudhlilhu fala
0: hadiyalah kepada kita dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, tobat teman Pro 2 semuanya, yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via lagi ya. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu tune in selama 4 jam ke depan. Hanya di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Padang. Selamat pagi teman Pro 2. Ada kabar menggembirakan nih ya. Dari PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 3 Cirebon yang menghadirkan promo diskon tiket kereta api kelas eksekutif sampai dengan 30% ya buat kamu yang datang ke Songlist Festival Cirebon 2026 ya di Grage City Mall Cirebon tanggal 14 Juni 2026 alias hari Minggu besok ya. Dan program ini dikasih sebagai bentuk apresiasi buat kamu-kamu para pelanggan sekaligus mendorong penggunaan transportasi kereta api yang aman, nyaman dan pastinya tepat waktu. Nah, promo ini bisa kamu dapetin ya yang melakukan pembelian tiket secara langsung di booth KAI selama kegiatan berlangsung. Kemudian diskon ini berlaku buat perjalanan kereta api kelas eksekutif komersial ya pada relasi jarak menengah dan jauh di wilayah Pulau Jawa ataupun juga Sumatera, teman Pro 2. Nah, ini informasinya dari manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon ya, Muhibudin, yang bilang kalau kehadiran booth KAI dalam Songlist Festival Cirebon di Grage City Mall ini tujuannya adalah ngasih kemudahan gitu. Sekaligus juga jadi nilai tambah ya buat kamu-kamu yang pengen melakukan perjalanan menggunakan kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau, teman Pro 2. Lumayan loh 30%, hampir seperempatnya ya. Dan terus kalau misalnya besaran diskon ya dikasih itu beda sesuai periode keberangkatan yang dipilih pelanggan ya. Nah, kalau misalnya kamu mau dapetin diskon 30% itu adalah buat keberangkatan H+45 sampai dengan H+40. Terus kalau misalnya kamu keberangkatannya H+39 ya sampai dengan H+10 itu diskonnya 15%. Kemudian yang paling kecil 5% itu buat keberangkatan H+9 sampai hari keberangkatan kamu. Ini dihitungnya dari kamu belinya ya, artinya pas di eventnya tanggal 14 Juni 2026. Nah, terus promo ini berlakunya selama alokasi tiket dan tarif diskonnya masih tersedia. Jadi kalau kuotanya udah habis ya udah, bye-bye. Jadi harapannya adalah kamu nih teman Pro 2 bisa memanfaatkan kesempatan ini ya buat bisa merencanakan perjalanan kamu lebih awal ya, sehingga kamu bisa dapetin potongan harga yang paling gede yaitu 30% itu tadi teman Pro 2. Nah, terus KAI menjelaskan ya kalau misalnya program diskon ini nggak berlaku buat layanan kereta suit class compartment, luxury, priority, imperial dan juga panoramik ataupun kereta wisata lainnya. Jadi ini adalah buat tarif promonya maksudnya ya, nggak bisa digabungin dengan tarif khusus. Jadi misalnya nih kamu punya tarif khusus karena mungkin mama kamu adalah lansia, kamu mau ngajak mama kamu gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya lansia itu dapetin harga khusus kan dari KAI. Nah, kalau misalnya belinya di sini nggak bisa digabung gitu. Atau mungkin kamu pemegang kartu mahasiswa mana yang dapat diskon itu kan. Nah, itu nggak bisa digabung. Jadi memang diskonnya benar-benar dari Songlist Festival ini aja, teman Pro 2. Dan harapannya makin banyak ya teman Pro 2 yang memanfaatkan transportasi kereta api buat bisa mendukung mobilitas yang aman dan berkelanjutan pastinya ya. Nah, kalau misalnya kamu udah berencana mau beli nih hari Minggu besok, dari sekarang mulai cek-cek dulu ya informasi jadwal perjalanan dan pembelian tiketnya bisa diakses melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi KAI ataupun kanal informasi resmi perusahaan lainnya.

Dua Cirebon, teman terbaik kamu. Apakah teman Pro 2 udah buka sosmed pagi hari ini? Kenapa bertanya demikian? Karena rame banget yang repost di stories ya, informasi tentang harga Pertamax yang naik, teman Pro 2. Nah, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi ya, yaitu Pertamax dan juga Pertamax Green. Mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026 ya. Dan penyesuaian harga dilakukan katanya setelah evaluasi berkala sesuai dengan formula yang ditetapkan sama pemerintah. Jadi harga Pertamax ya, RON 92 itu naik dari 12.300 jadi 16.250 per liter. Berapa tuh berarti? 3.950 ya atau 4.000? Ya kurang lebih segitu ya. Nah, sementara Pertamax Green 95 RON 95 ya naik dari 12.900 menjadi jeng-jeng. Biar dramatis. Rp17.000 per liter. Nah, teman Pro 2 biasanya pakai yang mana? Kalau Via biasanya suka full tankin pakai Pertamax gitu. Berarti akan lebih bayarnya ya. Kemarin hari Senin udah isi full tank ya. Biasanya kan ditawarin tuh sama masnya, mau dilebihin lagi enggak? Enggak usah bang, gitu aja. Ternyata kalau tahu naik sih, oke, boleh, lebihin. Nah, ini sekretaris perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun ya, bilang kalau penyesuaian ini udah melalui koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator ya. Kemudian kebijakan ini juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian gitu. Jadi katanya sih sudah sesuai regulasi yang berlaku ya. Melangkah ini bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas buat masyarakat. Nah, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman ya di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU. Ketersediaan Pertamax ataupun Pertamax Green disebut tetap terjaga di seluruh Indonesia ya. Nah, biarpun ada kenaikan dua produk tadi yang non-subsidi, Pertamina nggak ngubah harga BBM non-subsidi lainnya. Kayak contohnya ada Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertamina Dex tetap dipertahankan harganya segitu. Tapi ya kalau misalkan naik juga nggak kebayang jadi berapa. Kemarin kan naiknya udah lumayan juga ya. Nah, sementara itu BBM bersubsidi nggak mengalami perubahan harga. Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Terus biosolar juga Rp6.800 per liter. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi himbauannya adalah masyarakat tetap memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi perusahaan.

Kemarin via hitung-hitung kalau ngisi full tank dengan kebutuhan bulanan ya, diskonnya cuma 9.000, kurang berasa. Nah mungkin kalau sekarang harganya naik lumayan berasa kali ya. Nanti kita coba cek teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana dulu, masih panjang perjalanan kita di pada hari ini 10 Juni 2026 sampai dengan jam 10 pagi teman Pro 2. Nanti kita akan bantu update informasi lainnya ya. Tetap di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Holy shit.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.